0: DW Noma da Raya Ƙasa.
1: Masauraro barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku. A yau shirin zai tattauna ne akan gudumar mata ga ayyukan gona da samar da abinci da taimakawa iyalai da samar da ayyuka da kuma taimakawa tattalin arzikin Najeriya. Abdullahi Tanko Bala da zan gabatar muku da shirin, nake cewa kasance da mu.

Gudunmuwar mata ga ayyukan gona, kama daga noman masara, shinkafa, hatsi da kayan lambu, zuwa sayar da kayan amfanin gona da kiwon kaji ko dabbobi. Mata suna taka muhimmiyar rawa a dukkan matakan aikin gona a Najeriya. Sai dai duk da wannan gagarumar gudunmuwa da suke bayarwa, mata manoma da dama suna fuskantar kalubale da ke tauye nasarar da za su iya samu. Hajiya Murjanatu Umar ita ce